Palinya duda ya kulenya payanya nanai. Moraya payang kokan yelpai. Yolo kapela. Ngora ngolor bartara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara. Kulenya jara yinapai. Ala jelaka yinama. Kulenya jara.